0: fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan. Teman terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

0: somos la tierra.
1: Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth.
2: Have you ever been to Earth?
1: Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
2: Are we gonna die?
1: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
2: Unless we get our shit together now.
3: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Eh Nia, kamu bawa apa tuh?
4: Oh ini, aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
3: Febi, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan, dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
5: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
4: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
3: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
5: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
3: Iya, Febi. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
4: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
5: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
3: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
6: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Masih dari kawasan Metropolis Samuruk 70 Denpasar. Tempat Pro 2, buat kamu dimanapun berada bisa dengarkan kami. Selain bisa melalui 95,3 FM, bisa juga lewat streaming www.rri.co.id. Dan buat kamu yang ingin dengarkan kami dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

0: you hit them mangoes. It's a short life.
1: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
2: Aku virus dengue, penyebab mama berdarah. Tidak jaga kebersihan, siap-siap aku datangi.
3: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
1: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
4: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
5: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Lagi jalan teman Pro 2 kejebak macet. Yang sabar ya, masih ditemenin Pro 2 kok. Supaya makin semangat teman Pro 2, kamu boleh banget mau request-request lagu-lagu favorit kamu ke WhatsApp kami 089-200-3901. Udah ada yang request nih singlenya Menjauh. Terus juga ada teman Pro 2 yang riak untuk pagi hari ini. Jadi buat kamu-kamu juga yang mau gabungan boleh teman Pro 2. Dan membangkitkan semangat kali ini, seperti yang aku singgung tadi, kita lagi bahas tentang makanan. Dan kalau kamu adalah pencinta makanan manis ya, dingin manis, nah soalnya bukan suhu dinginnya yang jadi masalah, tapi kandungan gula yang tinggi. Jadi minuman dingin tanpa gula kayak air putih dingin itu sebenarnya aman, kecuali buat kamu yang radang tenggorokan, dan bahkan bantu jaga tubuh tetap terhidrasi. Jadi kamu tim pilih yang mana teman Pro 2? Minuman panas seperti kopi atau minuman dingin tapi manis? Cuman gak akan ada yang baik sebelum kamu sarapan dulu ya. Karena kalau kamu nyari energi gak bisa tuh dari dua hal itu, tapi yang bisa adalah dari makanan yang bergizi. Satu single buat nyemangatin kamu dulu pagi hari ini, My Man Gue.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi

0: 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania, Challenger 2, yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Banyak banget nih yang harus dibicarain teman Pro 2. Media sosial kayak rame banget ya. Rame bukan karena apa teman Pro 2, karena memang ada aja serba-serbinya. So buat teman Pro 2 dimanapun berada, jangan sampai kamu lengah. Karena apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu saksikan, apa yang kamu terima teman Pro 2, itu benar-benar perlu yang namanya pengelolaan. Pengelolaan dalam artian iya, harus disaring sebelum sharing. Kenapa tuh harus begitu? Karena ya memang terlalu kontroversial gitu, banyak hal di sekitar kita. So jangan sampai kamu terhanyut terhadap hal yang tak benar. Tapi kali ini ada hal yang benar, Mira hadirkan sebuah informasi yang begitu mengharukan. Karena Senina, Senaman teman Pro 2 dan juga Angga ini udah resmi menyambut kelahiran sang anak pertama. Namanya Segara Nadi Aksatama. Namanya bagus banget ya teman Pro 2 ya. Dan dalam unggahan resmi dari Angga dan juga Senina juga menunjukkan bagaimana perjuangan mereka finally menjadi seorang ayah dan juga seorang ibu. Break dulu ya, ini dari layar film kamu teman Pro 2, Senina sih terutama ya. Kalau Yunda, kalau Angga itu harus tetap kerja ya. Jadi teman Pro 2 dengan kelahiran anak pertama ini tentunya termasuk dinanti-nantikan oleh para fans. Makanya dari unggahan ini rame banget teman Pro 2 ucapan selamat kepada pasangan satu ini yang gak cuma bisa dikatakan berprestasi gitu ya dengan banyak sekali karyanya, tapi juga menjadi couple goals yang diidam-idamkan oleh Gen Z sekitar kita.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

Terima kasih kamu masih dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Ada yang ngikutin Spiderman teman Pro 2 udah tahu kan ya, Brand New Day yang ternyata nggak hanya tayang tapi juga memecahkan rekor opening day terbesar di Indonesia sepanjang 2026, tembus nih 592 ribu penonton. Ini berdasarkan estimasi Cinepoint, yang mana angka ini berhasil bikin film terbaru dari Marvel dan juga Sony ini jadi pembukaan terbesar di Indonesia sejauh 2026. Dan pembukaannya juga sedikit lebih tinggi sih dari film Spider-Man sebelumnya. Karena ketika tayang di 2021, Spider-Man The Way Home itu ngumpulin sekitar 570 ribu penonton di hari pertama. Jaraknya makin kelihatan teman Pro 2 kalau dibandingkan dengan beberapa film yang lagi tayang gitu ya. Ada 65 ribu, ada 82 ribu. Dan capaian ini juga melewati dua opening day terbesar sepanjang 2025, yaitu Avatar Fire and Ash, sebelumnya mencatat 468 ribu lebih penonton, disusul Demon Slayer teman Pro 2, yaitu Infinity Castle dengan 461 ribu lebih penonton. Siapa nih yang udah jadi bagian dari tayangan pertama ini? Tapi kalau yang belum, tapi penasaran dan kamu suka film action satu ini, yaudah gak usah lama-lama lagi teman Pro 2, langsung kamu cari seat terbaik untuk bisa nonton film yang lagi tayang, Spider-Man Brand New Day.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Perubahan cuaca memang harus kita lewati gitu teman Pro 2. Gak bisa kayak tiba-tiba kita hilang dari muka bumi ini, yang gak bisa ya. Bahaya tuh. Kalau misalnya punya pintu Doraemon mah boleh gitu. Cuman teman Pro 2, kalau kamu ngeh perubahan cuaca ini kadang juga cukup mengkhawatirkan ya. Karena kadang panas-panas banget, dingin-dingin banget. Dan ini tiada lain tiada bukan ya faktor alam, lingkungan teman Pro 2. Tapi bersyukurlah kita masih di Indonesia, karena negara-negara lain yang cuaca panasnya itu sampai ekstrim teman Pro 2, bahkan sampai di 40 derajat. Yang ini kan cukup mengkhawatirkan ya. Dan salah satunya kalau misalnya di Jepang memang ada musim panas juga yang cukup ekstrim. Ternyata ada inovasi yang hadir di balik itu, karena terdengar kayak film fiksi teman Pro 2 tapi ilmiah. Jadi ada kulkas manusia. Ya, kita emang benar-benar disuguhkan dengan perangkat satu ini, namanya Doraemon Box, yang udah resmi dikenali sama Trusco Nakayama dari April lalu dan baru viral sekarang. Nah, kalau dilansir dari situs resminya, alat ini dikembangin sama perusahaan teknologi pendingin dan juga mesin vending asal Jepang, teman Pro 2, SDRS, yang dipasarkan lewat perusahaan industri Trusco Nakayama, yang mana Doraemon Box ini terinspirasi dari mesin pendingin otomatis yang banyak dipakai di Jepang. Bentuknya itu persis kayak booth kecil yang bisa dimasukin satu orang dan dapat efek pendingin secara cepat. Cuman cara kerjanya gimana ya, dibalik di luar panasnya yang begitu panas tapi bisa di dalam sedingin itu? Nanti aku bahas setelah yang mau lewat-lewat ini. So don't go anywhere, di sini aja di 95,3 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Teman terbaik.

0: something just like this. Iya, bikin Jumat kita makin bergoyang gak sih teman Pro 2? Iya, dan something yang kita obrolin dari tadi teman Pro 2, mungkin kamu tetap bertanya-tanya ya, gimana sih cara kerjanya yang namanya Doheman Box ini yang jadi kulkas manusia? Ternyata cukup duduk aja di kursi yang ada di booth teman Pro 2, terus udara dingin bersuhu sekitar 5 derajat celcius akan diarahkan ke kepala, leher, bahu sampai punggung dan bikin badan teman Pro 2 dingin dalam waktu 5 menit. Dan suhu dalam ruangan pendingin ini dijaga sekitar 15 derajat celcius, dilengkapi beberapa mode pendingin dan juga punya sistem otomatis mati setelah 20 menit untuk mencegah tubuh terlalu terpapar udara dingin. Dan mengutip dari laporan Japan Today's News bahwa peluncuran inovasi ini di tengah meningkatnya ancaman gelombang panas di Jepang yang memang kenaikan suhunya teman Pro 2 itu menembus 40 derajat Celcius di beberapa wilayah. Dan dipasarkan teman Pro 2 Doheman Box ini untuk kebutuhan bisnis dan organisasi dengan harga sekitar 1,5 juta yen dan belum termasuk pajak. Jadi itulah dia teman Pro 2 yang cukup menarik, hadir dari negeri yang jauh di sana. Tapi ya memang kalau misalnya kita ke Jepang itu mencari salju, tapi yang ini gelombang panasnya yang harus dihadapi. Jadi kalau misalnya kamu punya uang sebanyak itu, tertarik gak kamu buat beli? Dan sekaligus informasi terakhir nih barengan Ayu Mirah di hari ini di Morning Vibes. Dan buat kamu, semoga today akan memberikan vibes yang good, yang nice, yang very, ya pokoknya sesuai harapan kamu lah ya. Kalau begitu akhirnya dari kawasan Metropolis, Semuruk, Tujuh Pola dan Pasar, Ayu Mirah yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, salty and say no to drugs. Bye bye.
1: Dari kawasan Metropolis, Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haup pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya. Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.
2: Just music.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya.
4: Just Music.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Apakah kamu tahu?
3: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998, di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.
2: Just Music.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 di siang hari ini 31 Juli 2026 bersama Maritia. Urban farming menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan di kawasan perkotaan. Namun keterbatasan lahan, kesibukan masyarakat, dan minimnya pengetahuan masih menjadi tantangan dalam penerapannya teman Pro 2. Akademisi Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa Dr. Inengah Mulyarta mengatakan kawasan perkotaan seperti Denpasar umumnya memiliki lahan pekarangan yang terbatas. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus lebih kreatif dalam memanfaatkan ruang untuk bercocok tanam. Mulyarta menjelaskan konsep urban farming tidak selalu membutuhkan lahan yang luas karena dapat dilakukan dengan sistem vertikal maupun memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media tanaman yang agar hasilnya optimal. Jadi teman Pro 2 juga perlu memahami cara menyiapkan media tanam, pupuk hingga teknik perawatan tanaman. Urban farming diharapkan dapat menjadi kebiasaan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga dari lingkungan rumah masing-masing. Di samping itu teman Pro 2, banyaknya sampah plastik yang terbawa aliran sungai hingga menumpuk di kawasan mangrove Denpasar Selatan menjadi sorotan Sungai Wadi. Kondisi tersebut dinilai mengancam kelestarian mangrove sekaligus ekosistem pesisir pantai yang menjadi habitat berbagai biota alam. Manajer lapangan Sungai Watch Imade Dwi Bagiasa mengatakan tumpukan sampah plastik terlihat di kawasan hilir sungai di Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan. Menurutnya kondisi tersebut perlu segera ditangani agar sampah tidak terus menumpuk di kawasan mangrove. Dwi Bagiasa menjelaskan sampah plastik akan menutup akar mangrove sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Dampaknya juga menurunkan kualitas air dan mengancam keberlangsungan berbagai jenis ikan, kepiting, serta hutan di kawasan mangrove. Dwi Bagiasa berharap penanganan sampah tidak hanya dilakukan melalui kegiatan pembersihan, tetapi juga diperkuat dengan penegakan aturan dan meningkatnya kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran sungai. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kelestarian mangrove dan ekosistem pesisir di Bali. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siaran ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

3 PM today. Semanper 2 di siang hari ini ya Tia nemenin kamu dengan segala keseruan yang ada, dengan banyak banget bahasan-bahasan yang mengantri ya Semanper 2 sambil Pro 2 Hitlist of course selama sejam ke depan. Pastinya Semanper 2 sudah meluncur ya di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Topik kita di pagi di siang hari ini nih, kebiasaan ya, ingatnya masih pagi ya Semanper 2. Di siang hari ini start from 11 until 12 ya Semanper 2, nanti kita bakalan bahas-bahas tentang Joji. Yes, Joji teman Pro 2 ada Sanctuary, ada Glimpse of Us ya, yang bisa banget kamu vote, which one kamu vote teman Pro 2 yang menjadi kesukaan kamu ya, lagunya Joji dari ketiga lagu yang sudah ada di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune di sini aja ya, karena selama jam ke depan kita bakalan bahas tentang lagu-lagu yang keren dan kece teman Pro 2, pastinya di sini aja di 95.3 Pro 2 FM.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Ya, 92 itu dia tadi, You Can. Ya, 92, kalau udah lagunya Justin Bieber ya pasti slow but sure. 92 yang salah satunya adalah You Can yang sempat ramai banget, 92 yang sempat diperformkan juga di Biebercella. And by the way, di Webasway, 92, ini kita bahas-bahas tentang Joji yang sudah ada di share Instagram RRI Pro 2 dan Pasar juga. Dan 92 untuk kamu nih yang pengen lagunya Joji yang mana nih 92, bisa banget ya kamu request di Instagram kita atau langsung vote juga di share Instagram kita @RRI Pro 2 dan Pasar. Ya, 92 buat kamu nih yang baru kenal Joji lewat Glimpse of Us atau mungkin Slow Dancing in the Dark. Mungkin banyak yang enggak tahu ya kalau perjalanan karir seorang Joji ini enggak biasa, 92. Karena sebelum dia jadi penyanyi, Joji terkenal sebagai Filthy Frank atau Pink Guy, yang itu merupakan karakter komedi absurd di YouTube 92 yang sempat rame di era 2010-an. Bahkan dia juga sempat populer 92 gara-gara tren Harlem Shake yang sempat viral di global banget 92. Tapi di 2017 lalu ya, Gord Miller atau nama aslinya Joji 92 memutuskan meninggalkan dunia komedi dan fokus sepenuhnya ke musik. Gak kebayangkan ya, orang sekocak Joji tiba-tiba berubah menjadi penyanyi 92 yang lagunya Milo. But who knows, tiba-tiba Joji rame 92 dan dikenal sebagai salah satu musisi alternatif paling berpengaruh dengan lagu-lagu yang identik dengan sedih, sepi, patah hati 92. So, untuk kamu yang pengen banget nih 92 Glimpse of Us atau mungkin yang Another One yang ada di story kita, langsung dong di-vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: Now we call these things normal.
1: Ya, 92 itu dia tadi ya, lagunya BTS 92. Yes, we talk again tentang Joji 92. Ya, kalau bahas-bahas Joji ya 92, lagunya pasti lagu-lagu yang ngena banget di hati 92. Dan kenapa sih Joji tuh selalu gitu loh lagunya tuh kayak menusuk hati 92. Karena 92 liriknya itu terasa sederhana, langsung to the point, tapi emosinya tuh strong banget ya. Dan dia tuh nggak pakai banyak frasa, nggak pakai banyak idiom gitu loh 92. Jadi kayak dia nggak pakai kata-kata yang rumit, tapi lebih fokus ke menggambarkan rasa kehilangan, kerinduan dan penyesalan yang benar-benar langsung menusuk hati 92. Sama lagi Joji ini punya karakter vokal yang lembut ya 92 dan cenderung kayak kisi-kisi gitu loh, ada kayak ada vibes-vibes bisikan gitu loh 92. Jadi emang kamu ngerasa kayak mendengarkan curahan hatinya Joji 92. Jadi enggak heran kalau lagu kayak Glimpse of Us, ada juga yang Sanctuary itu bahkan kayak sering banget dijadiin soundtrack kayak kamu lagi overthink atau mengenang masa lalu, apalagi yang Glimpse of Us 92. Kayak rasanya tuh orang yang lagi nangis tapi nyanyi gitu loh. Dan ternyata Joji ini ada kebangsaan Asia juga 92, karena ayahnya berkebangsaan Australia dan ibunya dari Japan. That's why ini 92 dia berarti adalah bisa dibilang blasteran juga. Dan nah itu gak kedengeran ya dia logat-logat Jepangnya 92. Jadi emang ya dia bilingual 92 Inggris dan Jepang, tapi lagunya full English 92. Dan kenapa sih bisa namanya Joji gitu loh, padahal nama aslinya adalah George Kusunoki Miller. Nah jadi 92 itu George dalam

bahasa Jepang ucapannya adalah joji. Di tempat kedua, bahkan ya lagu Glimpse of Us itu juga menjadi lagu pertamanya Joji yang menembus ke top 10 Billboard Hot 100 sekaligus juga memperkenalkan musiknya Joji ke pendengar yang lebih luas teman kedua. Jadi kalau misalnya kamu pengen dengar lagu Joji yang mana nih teman kedua, langsung sekarang juga di vote di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Well, teman Pro 2, itu dia tadi ya Mahalini, teman Pro 2, salah satu new songsnya Mahalini, Rinduku Rindu. Dan ya, teman Pro 2, ya bisa dibilang rindu momen-momen dengerin Joji dulu ya teman Pro 2, di sebelum pas di fasenya COVID-19 juga gak sih? Tapi gak rindu dengan situasi yang kayak gitu ya teman Pro 2. Nah, wey! By the way, ini bebas way teman Pro 2. Ternyata nih di 2026 ini Jojo lumayan sibuk teman Pro 2. Karena setelah abis COVID kan bisa dibilang agak menghilang ya Jojo teman Pro 2. Tapi di 2026 menjadi salah satu tahun yang paling produktif bagi Jojo juga. Kenapa? Karena dia merilis album baru teman Pro 2, Peace in the Wine. Kemudian menghadirkan versi deluxe dan juga menggelar Solaris World Tour yang membawa dia tampil di berbagai arena besar kayak di Amerika Utara, ada juga di Eropa, Asia, hingga Australia teman Pro 2. Nah, album itu juga sempat debut di posisi 5 tangga lagu Billboard 200. Bahkan teman Pro 2, fansnya Joji juga bilang kalau di 2026 ini sebagai masa kebangkitan Joji. Karena setelah cukup lama vakum ya teman Pro 2 dan minim aktivitas, akhirnya Joji kembali rilis lagu dan hampir setiap bulan. Dan akhirnya kembali rutin tampil di atas panggung dan bahkan juga punya konser juga. Untuk kamu yang udah kangen banget sama Joji teman Pro 2, nih Tia bakalan puterin salah satu lagu hitsnya Joji di 2022 lalu, Glimpse of Us, yang menjadi jawara dari Pro 2 Hitlist di siang hari ini. And by the way, bahasanya teman Pro 2, bentar lagi di jam 12 of course akan berkumandang Puji Tersandia, and then Tia will be back soon dengan info kuliner dan UMKM start from 1 until 2 PM. Jadi di sini aja teman Pro 2 barengan sama Tia sambil dengerin a lot of songs pastinya. Dia dari Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

gitu-gitu pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

Ya, teman Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Ya, teman Pro 2, setelah tadi ada foto kita blur. Dan sekarang waktunya Tia update-update lagu lagi nih teman Pro 2, sambil infoin kamu info kuliner ya. Apalagi sekarang jam makan siang teman Pro 2. So, go get your lunch teman Pro 2, biar kamu gak telat makan. Apalagi hari Jumat ya, ini udah akhir pekan teman Pro 2, jadi kamu harus enjoy. Thanks God it's Friday. Gimana nih, kamu udah kebayang gak mau makan apa di siang hari ini teman Pro 2? Atau malah kamu lagi makan sekarang? So, enjoy your lunch teman Pro 2, sambil Tia puterin lagu-lagu kece di siang hari ini. Kayak yang satu ini nih, dengan memikatnya dari lagi ya.

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Ya, itu dia tadi Azizam. Udah lumayan lama ya Tia tidak memutarkan itu nomor 22. Dan I miss that song, so I would like to play. But by the way, gue bahas soal nomor 22, ada yang mau Tia bahas nih nomor 22. Karena ternyata nomor 22 ada beberapa makanan yang bisa dibilang menjadi painkiller. Adalah cabai merah teman 22. Ini bahan makanan yang ya meskipun terdengar kayak ya bener aja cabai kan pedes ya, tapi cabai itu mengandung capsaicin teman 22, yaitu adalah senyawa yang banyak digunakan dalam krim atau salep pereda nyeri otot dan sendi. Nah, ini teman 22 fun fact-nya ya, capsaicin itu bekerja dengan mengurangi zat pengantar sinyal nyeri ke otak. That's why kalau kamu habis makan pedas 92 dan setelah sensasi pedasnya tuh ngereda ya, kamu justru merasakan tubuh kamu lebih nyaman karena ibaratnya panasnya itu dah yang mengobati nyeri dengan capsaicin itu tadi teman.

Selain itu of course jahe teman kudu. Kalau udah bahas painkiller ya, pasti jahe ini udah sejak dahulu kala banget digunakan untuk menghangatkan tubuh teman kudu. Sekaligus meredakan berbagai keluhan kayak mual, sampai nyeri, masuk angin, yang gitu-gitu teman kudu. Bahkan ada penelitian juga yang menunjukkan jahe dapat membantu kamu mengurangi nyeri haid, nyeri otot hingga rasa yang tidak aman atau tidak nyaman akibat peradangan teman kudu. Jadi efek anti nyerinya jahe itu berasal dari senyawa gingerol yang juga memberikan sensasi hangat khas saat kamu konsumsi teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa pegel-pegel nih teman-teman, coba deh dipilih dulu. Kamu mau makan yang pedes-pedes atau yang anget-anget nih dengan jahe?

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot, minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger! Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

adalah temulawak. Yes, temulawak ini merupakan tanaman herbal asli Indonesia yang sering dijadikan jamu atau loloh ya teman-teman kedua. Selain baik untuk pencernaan, temulawak ini juga mengandung kurkuminoid yang memiliki efek antiinflamasi. Jadi ini bisa membantu kamu mengurangi rasa nyeri ringan teman-teman. Nah, temulawak ini juga dipercaya membantu mempercepat pemulihan tubuh setelah kamu sakit teman-teman kedua karena dapat mendukung fungsi hati dan meningkatkan nafsu makan kamu. Jangan lupakan si superfood ini teman-teman. Enggak lain enggak bukan adalah daun kelor. Ya teman-teman kedua, daun kelor ini dikenal sebagai superfood ya. Superfood enggak salah ya. Karena teman-teman kedua ini kaya akan vitamin, mineral dan

Bahkan nih teman pro 2 dari WHO ya, atau Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, pernah mendorong pemanfaatan dari daun kelor sebagai sumber nutrisi di beberapa negara karena kandungan gizinya so tinggi, teman pro 2. Ada yang lain juga nih teman pro 2, jeng jeng jeng, cengkeh. Yes, cengkeh ini meskipun aromanya emang menyengat banget ya, khas dari herbal Indonesia teman pro 2. Ya, cengkeh ini mengandung senyawa aktif bernama eugenol yang memiliki sifat anestesi ringan dan anti radang. Jadi minyak cengkeh ini memang sering digunakan untuk membantu meredakan sakit gigi teman pro 2. Dan bahkan nih sebelum obat bius modern berkembang teman pro 2, cengkeh ini udah digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai pereda nyeri alami, terutama untuk masalah gigi dan mulut. That's why teman pro 2, para penjajah mencari apa? Iya, herbalnya Indonesia. Ya, salah satunya juga cengkeh-cengkeh ini teman pro 2. Kunyit cengkeh kencur. Nah, hampir typo ya ngomongnya teman pro 2. Jadi kamu jangan sepelekan ya herbal-herbalan Indonesia teman pro 2, karena sampai penjajah pun salah satu alasan menjajah kita adalah mencari rempahnya Indonesia. Jadi kita harus bangga dengan obat-obatan tradisional, meskipun cengkeh baunya bau kayak bau aki-aki katanya teman-teman. But no, menurut dia adalah orang yang suka dengan obat-obatan herbal tuh adalah salah satu orang yang memang bisa dipakaikan obat alternatif teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu nggak pengen kimia-kimiaan atau kamu ada alergi obat teman-teman, ayo deh coba kita kembali ke alam, kembali ke herbal Indonesia, karena itu bisa menjadi makanan juga ya teman-teman. Misalnya kayak cabai, daun kelor, itu kan bisa banget kamu jadiin makan siang, plus juga sehat dan anti radang, anti nyeri teman-teman dua. So kalau misalnya kamu pengen makan sehat tapi tetap enak dan dapat nutrisinya, silahkan deh, boleh banget daun kelor isi cabai.

RRI Radio Tanggap Bencana. Potensi bencana dapat muncul ketika kurang waspada saat mengunjungi pantai dengan ombak yang tinggi. Ombak tinggi merupakan peristiwa yang biasa terjadi disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara bumi dengan matahari dan bulan. Namun, ketika periode pasang purnama atau pasang besar, gelombang akan jauh lebih tinggi dari biasanya. Peristiwa tersebut umumnya terjadi setiap tanggal 1 hingga 15 ketika bulan tak terlihat dan bulan purnama. Minimalisir potensi bencana dengan mengurangi aktivitas terlalu dekat dengan pesisir pantai. Berkonsultasilah dengan penjaga pantai apabila ingin beraktivitas di dekat air. Ketika berenang, pastikan agar berenang di area yang telah dinyatakan aman oleh petugas. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Teman Pro 2, tahukah kamu, jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu, pada tahun 1823, Charles Macintosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brewery dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI.

Yes, sama Produya. Itu dia tadi, Man I Need, ya. Yeah. Kalau kamu sih need to learn more ya, teman Produya. Apalagi sekarang kan udah ada yang namanya English Corner nih. Jadi selama sejam ke depan ya, teman Produya, we would like to talk about like and didn't like. Jadi kamu harus jujur ya, teman Produya, kalau kamu menyukai sesuatu ataupun tidak suka dengan sesuatu atau seseorang. Jangan sampai salah ngomong itu menjadi salah paham, teman Produya. Nah, nggak suka ini kan bias banget sama yang namanya benci ya, teman Produya. But please don't say I hate it. So you can use didn't like ya, teman Produya, biar lebih soft, biar lebih tidak menyakiti hati orang. Makanya teman Produya, I would like to talk about why we should talk less, tapi benar-benar to the point aja, teman Produya. Nah, jadi teman Produya, dalam bahasa Inggris tuh emang jarang banget ya teman Produya dipilih untuk kata hate alias langsung I hate it, tapi benar-benar digeser menjadi didn't like atau tidak suka, teman Produya. Sebenarnya ini adalah kalimat yang menyebabkan kamu itu bilang sebenarnya it's my favorite, itu boleh banget. Tapi balik lagi dengan disesuaikan lagi dengan format ke English-Englishan ini, teman Produya. Yes, jadi like and didn't like ini, teman Produya, simpelnya adalah suka dan tidak suka. Jadi kata like ini biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang kamu suka, of course, atau your favorite, teman Produya. Jadi itu bisa menjadi kebiasaan yang bagus ya, kalau misalnya kamu menyampaikan dengan jujur, oh, I like these things. Misalnya adalah I like listening 95.3 RRI Produya dan Pasar. Ya, teman Produya, hal yang paling simpel kamu bisa bilang adalah I like nasi goreng misalnya. Kan kalau misalnya turis-turis ditanya apa makanan Indonesia kesukaannya adalah nasi goreng, and you can say I like nasi goreng atau fried rice in English, teman Produya. So, kamu bisa banget menambah referensi kata-kata kamu, teman Produya. Kamu bisa search by kamus juga atau search by Google, di Google Translate juga bisa. Jadi kamu jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, teman Produya. Salah satunya adalah di English Corner bareng sama aku, Miss Tia. Ya, teman Produya, misalnya kamu suka K-pop music, kamu juga bisa banget bilang I like K-pop music. So, teman Produya, I like to play a lot of songs special for you. So, let's we start another song. Ini dia Empire State of Mind.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan. Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini Kak, turun.

Ya, sama Pro 2, kamu masih barengan sama Tia di RRI Pro 2 Denpasar in this English Corner. Ya, sama Pro 2, kalau tadi kita bahas-bahas like ya, now let's we move into didn't like. Ini sebenarnya sama aja sih teman Pro 2, tapi ini bedanya tidak suka ya teman Pro 2. Dan didn't like ini of course ya teman Pro 2 menyampaikan ketidaksukaan kamu terhadap sesuatu yang bisa aja udah terjadi teman Pro 2. Nah, karena udah pakai didn't ya teman Pro 2, jadi kata like ini tidak perlu ditambahkan ed atau s. Jadi langsung aja didn't like, did not like. Jadi ini artinya sudah terjadi atau did itu sebenarnya sudah dilaksanakan ya teman Pro 2. Jadi didn't like itu sebenarnya adalah dia tidak suka yang sudah di masa lampau. Misalnya nih kamu bilang teman Pro 2, kamu habis nonton film sesuatu gitu ya. Tia gak mungkin nyebut merek lah ya, semua film Tia suka teman Pro 2 karena itu adalah appreciate dari produsernya juga. But if you say that you don't like something teman Pro 2, sampelnya adalah movie gitu ya. So you just need to say I didn't like the movie. Jadi kamu bisa aja bilang kamu gak suka sama film itu teman Pro 2, but in polite way. Atau kamu pengen ganti subjeknya. Ingat ya kalau subjek itu ada I, you, they, we, see, he, it. So you choose which one subject you want teman Pro 2. Atau kamu bisa juga mengubah si atau he itu menjadi nama seorang. Misalnya Tia, Tia kan berarti si nih. Atau misalnya cowok ya, Azriel, kamu pakai he teman Pro 2. Tinggal ganti aja, he didn't like the food. Dia laki-laki tidak suka makanannya. Jadi kamu tinggal pilih ya teman Pro 2 dan kamu bisa banget menyampaikan sesuatu dengan jujur. So let's we start to say you like or you didn't like something you in front of you teman Pro 2. Jadi kamu gak suka sama orangnya ya bilang aja kamu. Atau kamu suka sama orang misalnya nih namanya I like Tia gitu ya. It's okay, sampaikan aja ke Tia teman Pro 2. It feels like the code for someone ya teman Pro 2, but no it's not. Kita belajar bareng-bareng bagaimana in polite way menggunakan like and didn't like. So if you want more learning about like and didn't like, so don't go anywhere. Stay tuned here on 95.3 RRI Pro 2 Denpasar.

0: RRI Radio Tanggap Bencana. Banjirop terjadi akibat adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kata rob dalam bahasa Jawa merujuk pada banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Fluktuasi muka air laut ini dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa seperti bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Selain itu, pasang rob juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin, swell, badai di laut, serta pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Aktivitas manusia dapat memicu terjadinya banjir rob. Pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi pantai merupakan bentuk aktivitas manusia yang memicu terjadinya banjir rob. Eksploitasi lahan pesisir oleh manusia menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu membenamnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Podcast 92, the back sound is already up. So let's we continue to learn more about like and didn't like. Gimana, kamu udah kebayang gak kalau misalnya kamu disuruh pakai kata like and didn't like sehari-hari gitu ya teman produser? Nah jadi ini ada little bit different ya buat formatnya teman produser, karena I like coffee itu kan langsung di masa sekarang ya, sedangkan didn't like coffee itu adalah di masa lampau yang sudah terjadi teman produser. Jadi simpelnya I like coffee ya, ini pas banget ya, penyiar selanjutnya adalah orang yang suka coffee, tapi I don't like coffee adalah dia sendiri teman produser. So I didn't like the coffee. Jadi of course dia gak suka kopi ya teman produser, dan itu adalah membahas pengalaman di masa lampau. Jadi Tia sudah pernah mencoba dan tidak suka, nah itu baru bisa dibilang I didn't like the coffee. Nah jadi like ini dipahami sebagai sesuatu yang sekarang juga gitu loh. I like coffee, jadi sekarang ini benar-benar di tangannya Tia ada coffee-nya teman produser. Nah untuk yang bisa kamu biasanya pakai sehari-hari, ya bebas aja sih teman produser. Misalnya kamu suka pelajaran tertentu, I like math, I like English, I like geography, or I like my friend. But kalau misalnya kamu gak suka, ya kamu bilang aja teman produser, I didn't like the food, I didn't like the car. Ya kamu sampaikan aja teman produser. Tapi kalau misalnya kamu yang nanya nih ke teman kamu teman produser, apakah dia suka sesuatu yang pengen kamu tanyakan, kamu tanya aja langsung, do, gunakan do ya teman produser. Do you like burger? Or do you like listening not 5.3 dari Pro 2 dan Pasar? Langsung tanyakan aja teman Pro 2. Dan pasti jawabannya apa? Yes, I like Pro 2 dan Pasar.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susahmu gitu. Susahmu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Yes, itu dia tadi Where's My Husband, teman berdua dari Raye. And now let's we continue into another information buat kamu. Dan sekarang udah pas banget ya jam 2, teman berdua. So nanti dia bakalan update info entertainment selama sejam ke depan. Nanti bakalan ada info-info tentang entertainment dari yang baru aja rilis lagu, teman berdua. Ada yang mau konser and extra special buat kamu selama sejam ke depan. Ngabisin waktu di last hours of midday chill. Jadi teman berdua stay tune di sini aja sambil vibing with a lot of songs yang bakal Tia puterin. So ini dia, lead on.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.
2: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
3: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
2: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
3: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
2: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
3: Himi, cendol maksudmu, yuk?
2: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
3: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
2: 33.000.
3: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
2: Ih Mode, nih loh.
3: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol. Tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

Siapa nih yang udah tahu kalau Nona baru aja meng-up lagu baru? Ya, sama Produa Hong. Itu dia ya, lagu terbarunya Nona, teman Produa, yang video klipnya benar-benar pastel abis ya, dengan dress code mereka pinky, teman Produa, dengan hot pink ya, dengan pink panta dan hot pinknya. Dan ini udah di post benar-benar 2 hours ago.

congratulations dulu nih untuk Nona ya, yang akhirnya merilis lagu lagi, Teman Pudua. Dan ini adalah salah satu lagu yang bakalan masuk ke dalam albumnya mereka, Teman Pudua, yang berjudul Island Girl, Island Girl from Indonesia. Dengan liriknya Teman Pudua dari Hong nih bener-bener langsung kayak look at me, look at her, fix in the rear view mirror, put it up, push it up, buckle up, up, up here. Ada angkot-angkotnya juga Teman Pudua. Nah itulah dia, pokoknya kalau udah lagunya Nona nih pasti ada vibes-vibes Indonesianya Teman Pudua. Dan bahkan ya, ini para orchids atau fansnya dari Nona bener-bener kayak langsung digongkan, ada banget Indonesianya Teman Pudua. Dan untuk kamu yang pengen dengerin lagunya Nona Teman Pudua yang Hong ini, mohon bersabar ya, karena ini baru aja rilis tadi 2 jam yang lalu. So let's we waiting untuk masuk ke playlist kita. But Teman Pudua, biar makin meramaikan Nona, mending kita puterin aja Ring a ding ding like a gamelan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: tadi.
1: Yes, jadi adalah sepasang sneakers Skrillex teman berdua. Soalnya ini tulisannya SKYLRK yang khusus dikenakan musisi Justin Bieber di halftime show yang nyanyi Hallelujah, Everything Hallelujah. Ya, 92 itu dilelang untuk mengumpulkan dana dalam kegiatan amal anak-anak teman berdua. Ini dilaporkan oleh Billboard juga pada Kamis kemarin teman berdua. Sepatu punya Justin Bieber ini dilelang yang diumumkan oleh rumah lelang Christie's yang terjual hampir $30,000 atau sekitar 540 juta rupiah. Ya, jadi harga akhir dari sepatu warna latte dan aksen merah ini teman kodo merah muda ya mencapai $26,400 atau lebih 10 kali lipat perkiraan awal karena di awal tuh diperkirakan dengan harga $2,000 sampai $4,000 teman kodo. Ya meskipun ya dalam pertunjukan halftime show ini beneran bentar aja waktunya teman kodo dua. Tapi Justin Bieber ini langsung ya nyanyiin lagu Everything Hallelujah dengan gitar akustiknya teman Brody. Yes, meskipun banyak banget ya yang tampil di halftime-nya FIFA, ada Madonna, BTS, Shakira, ada Chris Martin dari Coldplay juga. But let we shout out to Justin Bieber teman Brody. Tepuk tangan untuk Justin Bieber. And now let's we play another song from Justin Bieber teman Brody. Ini dia One Less Lonely Girl. Let's go.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu.

Yes, 92 itu dia tadi. Cool lepas mata kaca. Yes, kacamata by Afgan, 92. And di Info Entertainment kali ini ya, 92, Tia bakalan update dulu nih turnamen schedule buat PUBG Mobile Pro League 2026 Season Evolve. Ya, 92 kemarin adalah hari pertama ya dari PMPL week ketiga, 92. Dan untuk week draw-nya sudah berubah lagi nih, 92. Di mana dari jeng-jeng-jeng-jeng week draw-nya ini adalah... Okay, ini untuk week 3-nya, 92, Tia sampein dulu. Di grup A ada Feng Chikeri, ada RRQ, Pandum, TX, AE, Jeruk, SLI, KFKS, KFKZ yang kemarin udah main. Grup B-nya ada BTR, ada Boom, Nightmare, ada RPM, ada Dewa United, Gold, ada Shadow, ada Cloud, teman bro 2. Dan grup C-nya ada SP, ada Xenox, ada Megjo, ada NST, ada Red Villains, ada Horror Boys, ada Quantum, ada Glue Squad. Nah, untuk hari ini bermain adalah grup B dan C, teman bro 2. Jadi AE, Foin, RRQ, Pandum, TX, Jeruk, SLI, sama Kafkas gak main dulu. Nah, teman pro 2 ini adalah salah satu tontonan yang wajib banget ditonton sih ya, karena ini salah satu rangkaian per e-sport e-sportan Indonesia, teman pro 2. Jadi nanti PMPL

Habis itu Agustus lanjut lagi kita ke Mobile Legend, kayak gitu aja terus. Pokoknya ada aja tontonan kamu every weekend, teman-teman. Nah, jadi inilah dia, teman-teman. Kalau misalnya kamu pengen nonton nih, bisa banget sih di YouTube-nya G Mobile nanti, teman-teman. Start di 16.30 WIB. Jadi nanti kalau di Bali jam 6:30. Jadi pas banget di jam-jam istirahat, apalagi di akhir pekan juga, thanks God it's Friday. Jadi why not buat kamu nonton biar ada hiburan juga, ya kan?

0: waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.

berdua itu dia tadi ya, Leodra, lagu terakhir yang bisa Tia puterin karena sekarang waktunya Tia harus pamit undur diri sama berdua. So thank you for listening in this midday chill scene. Thanks God it's Friday. And sorry if there are mistakes selama Tia siaran di hari Jumat ini teman berdua. Tapi jangan khawatir, besok Tia bakal balik lagi nemenin kamu di jam yang sama di midday chills. And then teman berdua, kalau kamu pengen request nanti aja deh sama Azriel Timothy start from 3 until 8 PM teman berdua. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Martia bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in Saturday. Bye bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan P Platant, yang kemudian digabungkan.

0: waktunya kentongan.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa Megatrust yang besar. Sumber gempa Megatrust biasanya terletak di bawah laut. Oleh karena itu, sulit untuk melakukan pengamatan mendetail berdasarkan pengukuran seismik, geologi, dan geodetik.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: aja.
1: Tips of the day.
2: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Informasi sore hari ini yang pertama ada dari Kota Denpasar, di mana ada banyak sekali sampah plastik yang terbawa aliran sungai hingga menumpuk di kawasan mangrove Denpasar Selatan. Ini menjadi sorotan dari kelompok Sungai Watch, di mana kondisi tersebut dinilai mengancam kelestarian mangrove sekaligus ekosistem pesisir yang menjadi habitat berbagai biota. Manajer lapangan Sungai Watch, Imade Dwi Bagiasa, mengatakan tumpukan sampah plastik terlihat di kawasan hilir sungai di Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan. Menurutnya kondisi tersebut perlu segera ditangani agar sampah tidak terus menumpuk di kawasan mangrove. Dwi Bagiasa menjelaskan sampah plastik menutup akar mangrove sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Dampaknya juga menurunkan kualitas air dan mengancam keberlangsungan berbagai jenis ikan, kepiting, serta udang di kawasan mangrove. Dwi Bagiasa berharap penanganan sampah tidak hanya dilakukan melalui kegiatan pembersihan, tetapi juga diperkuat dengan penegakan aturan dan meningkatnya kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran sungai. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menjaga kelestarian mangrove dan ekosistem pesisir di Bali. Beralih ke informasi selanjutnya, menelisik tren wisata berbasis alam terus menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang rekreasi yang mampu memberikan ketenangan dan pemulihan dari aktivitas sehari-hari. Pengelola objek wisata Teba Majelangu, Imade Semara Putra, kepada RRI Denpasar menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap wisata alam, dan menurutnya perubahan pola berwisata ini menunjukkan bahwa pengunjung kini lebih mengutamakan kualitas pengalaman dibandingkan sekedar mengunjungi destinasi populer. Ia menambahkan konsep wisata yang mengedepankan kelestarian lingkungan menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik wisata. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan dilakukan dengan tetap mempertahankan ekosistem alami serta mengedepankan prinsip pariwisata berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Melalui pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan, objek wisata Teba Majelangu diharapkan tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga menjadi ruang edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai aset utama dalam pengembangan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Demikian Info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

95,3 FM Teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy. Hai, apa kabarnya Teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja nih di hari Jumat weekend. Kalian udah ada rencana mau kemana Teman Pro 2? Enak banget ya kalau kalian udah ada rencana mau keluar liburan gitu, jalan-jalan ya, long weekend. Enggak long weekend juga sih ya, lumayan lah pokoknya Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Kalau misalkan buat kalian-kalian nih yang emang ada jadwal weekendnya di tempat kerja gitu. Semoga kita sehat-sehat aja Teman Pro 2. Dan kalau ngelihat cuaca sih enak banget ya, cerah, jadi cocok gitu kalau misalkan kalian mau keluar jalan-jalan kemana gitu ya. Kalau aku sebenarnya prefer jam-jam segini gitu, atau cuaca yang lagi kayak gini, ke pantai sih ya. Aduh enak banget tuh, kesanur gitu ya kan. Kalau emang suka renang gitu, renang, habis itu cari gelato, habis itu makan lumpia ya kan, enak banget Teman Pro 2. Anyway, by the way, bahas Teman Pro 2 sore hari ini kita gak ada narasumber, tapi jangan worry gitu ya, don't worry, be happy. Karena aku masih bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam seperti biasa di Afternoon Tea Teman Pro 2. Dan akan ada banyak banget informasi menarik yang bakal aku bahas di sore hari ini Teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kalian mau request lagu juga boleh Teman Pro 2. Aku tunggu sampai jam 6 sore nanti. Langsung aja WhatsApp di nomor 0896203910. Sekali lagi 0896203910 ya, atau langsung aja follow semua social media kita di Instagram, Facebook, X, TikTok, dan juga Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Iya, 4 Teman Pro 2 ya. Username-nya @RRIPro2Denpasar, @RRIPro2Denpasar. Kalau udah follow Instagram kita, langsung aja DM Instagram, terus request lagu favorit kalian sore hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy.

0: Dan RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

dari Tulus, teman Pro 2. Aduh, siang-siang ini emang enak banget ya kalau nyeruput teh hijau. Matcha, teman Pro 2. Kalau aku favoritnya beli matcha di Tanpa Nama. Meskipun mungkin beberapa dari kamu kayak bakal bilang matcha Tanpa Nama kayaknya terlalu milky deh. Ya, aku lebih suka yang milky gitu sih, teman Pro 2. Tapi ya juga ada rasa pahit-pahitnya kok ya. Cuma aku sebenarnya beneran pengen banget rasain teh hijau, matcha yang beneran pure matcha gitu, yang rasanya pahit. I wonder how it tastes gitu. Tapi teman Pro 2, kita gak ngomongin matcha ya. Ini ada Sophia Cat's Eye, teman Pro 2. Kalau misalkan kalian ngikutin Cat's Eye gitu ya. Jadi Sophia Cat's Eye ini dikabarkan batal tampil di Hinterland Music Festival, teman Pro 2. Why, teman Pro 2 ya. Jadi Cat's Eye ini mengumumkan bahwa Sophia gak akan bergabung ke penampilan grup ini di Hinterland Music Festival karena memang sedang menjalani pemulihan akibat sakit, teman Bro 2 ya. Dan pengumuman ini disampaikan ke penggemar melalui pernyataan resmi yang dirilis manajemen komunitasnya Cat's Eye di hari Rabu 29 Juli 2026. Dan manajemen juga menyampaikan Sophia ini dipastikan absen dari penampilan yang dijadwalkan berlangsung Kamis kemarin. Jadi memang sudah terjadi, teman Pro 2, dan kondisi kesehatannya ini ngebuat Sophia juga harus beristirahat penuh dan memusatkan perhatian juga ke proses pemulihan sampai kondisinya membaik, teman Pro 2. Dan melalui pengumuman ini pihak Cat's Eye juga menyampaikan apresiasi atas pengertian ke penggemar terhadap situasi yang terjadi, dan diajak juga nih untuk seluruh penggemar untuk tetap mendukung dan memberikan support ke Sophia maupun anggota Cat's Eye yang lainnya, teman Bro 2.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Teman terbaik.

Balik lagi di 95,3 FM teman Pro 2, Yuna Itzy dipastikan absen nih dari rangkaian acara tanda tangan penggemar luring di Sension karena memang kondisi kesehatannya juga teman Pro 2. Jadi JYP Entertainment mengumumkan bahwa keputusan ini nih melalui pernyataan resmi hari Kamis kemarin, di mana agensi juga menjelaskan bahwa Yuna menjalani pemeriksaan di rumah sakit setelah mengalami demam tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Jadi hasil pemeriksaan penyakit dalam menunjukkan bahwa Yuna ini didiagnosis mengalami peradangan sehingga membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Nah, dokter spesialis kemudian memberikan rekomendasi supaya Yuna juga menjalani perawatan dengan rawat inap demi proses pemulihan optimal gitu ya. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut, akhirnya JYP memutuskan Yuna nggak bisa ikut agenda fansign ITZY di Sension teman Pro 2. But don't worry, JYP memastikan 4 anggota lainnya, yakni ada Yeji, Lia, Ryujin, dan juga Charyong juga tetap menghadiri seluruh kegiatan sesuai jadwal. Jadi agensi menegaskan pelaksanaan acara di Sension ini tidak mengalami perubahan meskipun Yuna dipastikan berhalangan hadir, teman Bro 2. JYP Entertainment menyampaikan permohonan maaf pastinya kepada para penggemar yang telah menantikan pelaksanaan acara tersebut sejak lama, dan agensi mengakui kabar tersebut mungkin menimbulkan kekhawatiran bagi penggemar yang telah menunggu kehadiran Yuna, dan agensi menegaskan kesehatan artis ini juga menjadi prioritas utama ya dalam setiap pengambilan keputusan mengenai aktivitas resmi mereka. Dan perusahaan juga berkomitmen memberikan perawatan dan dukungan terbaik agar Yuna dapat segera menjalani proses pemulihan sepenuhnya. Get well soon Yuna ya. Tapi emang ngomongin tentang banyak yang sakit gitu ya, memang ya teman Pro 2, musim-musim sekarang ini beneran deh kayak oh my god, almost everybody, semoga aku gak sakit ya teman Pro 2, semoga kamu juga gak sakit teman Pro 2. Tapi misalkan kalau kamu lagi rasa gak enak badan gitu ya, get well soon dan tetap prioritasin istirahat dan juga olahraga teman Pro 2.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.

kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya ditampung

GFM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, ini kali ini ada kabar membahagiakan buat kamu para musisi ya, yang akan mendaftarkan hak ciptanya ya, hak cipta karya-karya kamu. Jadi disampaikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memastikan layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik itu akan tanpa biaya, teman Pro 2. Dan ini mulai berlaku pada 1 Agustus besok ya. Jadi kebijakan ini dihadirkan untuk memperluas akses perlindungan kekayaan intelektual bagi para pencipta di Indonesia. What a good news ya. Nah, bersamaan dengan itu teman Pro 2, DJKI juga menyempurnakan fitur layanan pencatatan hak terkait pada sistem hak cipta. Jadi penyempurnaan ini dilakukan berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan di industri musik agar layanan juga memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan bagi pengguna ya. Nah, Hermansyah juga menyampaikan penyempurnaan layanan ini meliputi pengayaan jenis alat musik, pembaruan data surat pencatatan, serta klasifikasi pelaku pertunjukan. Nah, langkah ini menyesuaikan kebutuhan dan praktik industri musik nasional juga pastinya. Nah, Hermansyah menegaskan langkah tersebut dilakukan agar seluruh elemen layanan juga telah mengakomodasi kebutuhan pengguna sejak awal implementasi. Karena menurutnya pemohon hak cipta maupun hak terkait nantinya dapat memanfaatkan layanan tersebut melalui portal resmi DJKI. Nah, DJKI sendiri menargetkan penyempurnaan fitur pencatatan hak terkait itu rampung paling lambat pada 14 Agustus 2026 sih, teman Pro 2. Tapi selama proses tersebut, koordinasi dengan para pelaku industri musik akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan pengguna terakomodasi. Jadi ini emang beneran good news juga sih ya untuk para musisi, teman Pro 2. Kalau menurut kamu kayak gimana nih?

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

in case you're missing it, teman berdua ya. Jadi pemerintah Rusia saat ini melalui Dinas Keamanan Federal atau FSB memasukkan CEO Telegram Pavel Durov ke dalam daftar buronan internasional. Waduh, jadi langkah ini diambil setelah otoritas Rusia ini melayangkan dakwaan terkait dugaan memfasilitasi aktivitas terorisme melalui platform Telegram. FSB juga menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Pavel Durov setelah dakwaan resmi yang diajukan pada hari Rabu 29 Juli 2026, di mana otoritas Rusia menilai dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pengelolaan konten dan aktivitas pengguna di Telegram. Nah, menurut pernyataan resmi FSB, Telegram ini diduga tidak menghapus sejumlah kanal, grup percakapan, dan bot yang dipermasalahkan. Jadi saluran tersebut diklaim dimanfaatkan Badan Intelijen Ukraina serta kelompok yang disebut sebagai organisasi teroris dan ekstremis, teman bro dua. Ngeri juga ya. Dan FSB menyatakan bahwa kanal dan grup tersebut diduga digunakan untuk merencanakan berbagai tindakan yang mengancam keamanan wilayah Rusia, dan dugaan aktivitas itu mencakup sabotase, serangan teror, pembunuhan massal, sampai penipuan siber yang menyasar berbagai pihak. Nah, sampai saat ini Pavel Durov maupun pihak Telegram belum menyampaikan tanggapan resmi atas dakwaan yang diajukan otoritas Rusia, dan belum diketahui juga langkah hukum yang akan ditempuh perusahaan untuk merespons proses penyelidikan yang sedang berjalan. Nah, gak lama setelah kabar penetapan buronan beredar luas, akun resmi Telegram di platform X ini mengunggah foto Pavel Durov, di mana unggahan itu memperlihatkan Durov mengacungkan jari tengah serta disertai penjelasan mengenai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dan aksi itu langsung memicu beragam tanggapan ya dari pengguna medsos dan juga jadi perhatian publik di berbagai negara. Tapi unggahan tersebut tidak dapat dipastikan juga sebagai respons resmi perusahaan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Jadi Telegram ini didirikan oleh Pavel Durov bersama saudaranya Nikolai Durov pada 2013 sebagai layanan pesan instan berbasis keamanan digital, dan platform ini diklaim punya lebih dari 1 miliar pengguna aktif yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dan kasus ini kembali menyoroti hubungan yang kerap memanas antara pemerintah Rusia dengan platform digital berskala global, di mana perkembangan penyelidikan juga terus berlangsung, sementara publik ini menantikan ya pernyataan resmi dari Pavel Durov maupun pihak Telegram, teman-teman berdua.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sony merilis trailer perdana film ketiga dari franchise Jumanji, teman Pro 2, dan ini akan berjudul Jumanji Open World, di mana trailer ini menampilkan kembalinya para pemeran utama kayak Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan Karen Gillan, teman Pro 2. Dan film ini melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya pastinya, yaitu Jumanji Welcome to the Jungle dan Jumanji The Next Level, di mana kedua film ini berhasil meraih pendapatan gabungan lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 30,7 triliun rupiah gitu ya di seluruh dunia. Dan franchise versi reboot ini mengembangkan konsep dari film asli Jumanji tahun 1995 yang dibintangi Robin Williams dan Kirsten Dunst, dimana film ini kalau pertamanya itu berpusat pada permainan papan misterius, nah versi terbaru ini ngubah ceritanya jadi petualangan dalam dunia video game, teman Bro 2. Nah sekarang cerita Jumanji Open World ini kembali mengikuti sekelompok karakter yang ada di dalam game dengan kemampuan-kemampuan berbeda. Jadi karakter ini diperankan oleh Johnson, Hart, Black, dan Gillan. Dan film ini akan membawa mereka keluar dari video game. Jadi ya mirip-mirip kayak konsep Jumanji tahun 1995 ya, film pertamanya dulu ya. Jadi dari video gamenya ini keluar ke dunia nyata, makanya disebut Jumanji Open World. Nah Jumanji

oleh Matt Palmer, Dwayne Johnson, Danny Garcia, Hiram Garcia, dan Jack Kasdan. Jumanji Open World awalnya dijadwalkan tayang di 11 Desember teman Pro 2, tetapi jadwal ini kemudian diundur sampai periode Natal ya. Jadi Jumanji Open World juga menjadi film ketiga sekaligus penutup dari trilogi reboot dari franchise Jumanji, and I will be very very exciting for this teman Pro 2. How do you think? Anyway, kita juga sesuai janjiku tadi teman Pro 2 ya, buat kamu yang mau request lagu juga boleh, aku tunggu sampai jam 5 ini. Ada dari Ko Michael ya, yang ada di perjalanan. Hati-hati di jalan Ko Michael, see you nanti juga jam 7 di gereja. Request lagunya Hi-Fi dan Yofi ya. Bentar. Ah oh, betul ya, request lagunya Hi-Fi dan Yofi Widianto, Semenjak Ada Dirimu. Alright, lagunya aku puterin teman Pro 2, dan jangan kemana-mana. Kalau misalkan kamu mau request, masih ada waktu banget, aku tunggu sampai jam 6 sore ini.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?

Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena jam 6 pas akan ada siaran Puja Trisandia buat kamu. Teman Pro 2, umat Hindu Dharma Sebali pastinya ya. Dan akan dilanjutkan juga dengan siaran Azan Maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya di jam 18:21, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

teu perhatiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Haemuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2. Dan informasi kali ini Teman Pro 2 dari Shuye, gimana ya cara bacanya? Shuye dari Say My Name, yang akan menghentikan sementara seluruh aktivitasnya Teman Pro 2 karena akan memusatkan perhatian ke proses pemulihan kesehatan. Aduh, kayaknya dari tadi ini banyak banget ya artis-artis yang lagi proses pemulihan Teman Pro 2 ya. I don't know why Teman Pro 2, as what I said before, kita harus jaga kesehatan juga ya pastinya ya. Nah, Incode Entertainment mengumumkan pengumuman ini melalui pernyataan resmi yang dirilis di hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dan agensi menjelaskan keputusan ini diambil setelah terus memantau kondisi kesehatannya Shuye dalam beberapa waktu terakhir. Nah, Incode juga menyatakan telah melakukan pembahasan secara menyeluruh bersama Shuye sebelum mengambil keputusan ini, Teman Pro 2. Jadi berdasarkan hasil pemantauan

ya, dan melalui pernyataan resminya, Incode juga mengajak penggemar untuk terus kasih dukungan dan support ke Shuye selama masa pemulihan, dan agensi menutup pengumuman dengan menyampaikan terima kasih atas pengertiannya dan dukungan yang diberikan pada para penggemar. Again, teman Pro 2, jaga kesehatan, jangan jangan macam-macam dulu ya, musim-musim sekarang ini anginnya juga lagi nggak enak ya teman Pro 2, jadi perbanyak istirahat, olahraga secukupnya juga, dan juga makan makanan yang bergizi pastinya.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

regional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Tuan Pro 2, thank you so much udah nemenin aku sampai jam 7 malam ini. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azril Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95.3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Lombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Lombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.
0: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan lokal.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Teman terbaik.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Fakta loh, nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga, dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya, buat lu yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kangga bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelondong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay, karena terus? Ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke. Okay.
1: Idol X 2019-2020 terus. Sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Sekarang sih belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini, kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar, semuanya
0: punya lagu loh, gila
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya, semua gitu
1: betul ya puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian nih, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada... Kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
0: serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000,
0: oh iya sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada,
1: kalau nggak salah tiga tahun
0: ya. Oke,
1: tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya, gue kan kuliah di Surabaya, gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja. Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya,
1: gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos, terus lolos lagi, terus habis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin. Wow. Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget.
1: Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar gitu.
0: Bener.
1: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu.
0: Betul, jadinya betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir
1: jadi semua penutup. Maksudnya, wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Itu kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya, gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya, nothing to lose gitu ya, malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu, ya nggak sih?
1: Betul, betul banget, betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin memang belum waktunya aja, ya nggak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul, betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, kita dengar bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih, Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh

0: pilih single deh.
1: Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga, ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
2: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
2: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
2: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
2: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
2: beberapa
1: perihal tentang cinta.
2: Oke.
1: Jadinya
2: ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
2: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
2: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
2: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya, jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
2: Dewasa tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lo harus bisa bikin lo memperkenalkan diri lo gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
1: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1-10 itu 9 itu nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya, kan banyak kan orang yang kayak penasaran. Penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
2: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yeah. Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya, ya kayak gini ya dia lu gitu.
2: Ibaratnya dari
1: terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih
2: ya,
1: tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. Seperti itu sih.
2: Ya dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin
2: lebih
1: ya,
2: jujur
1: karena
2: ya.
1: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
2: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.

0: seseorang. Kalau cinta sih. Tuh kayak ya nantilah maksudnya.
1: Oke okay, sih harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
0: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
1: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
0: Tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
0: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari, kayaknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei, Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
0: Betul, karena gue cuma punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
0: Sorry?
1: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
0: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live-live gitu ya.
0: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Oke. Okay.
0: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
1: Ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
0: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu
1: yang serius.
0: Jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu okay. Sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan, kayak beberapa hal gitulah yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari
0: terus
1: kayak gitu ya.
0: Memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau mereka. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
0: Halo teman-teman.
1: Oke. Okay. Sorry nih tadi gak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu ke Mojokerto aja.
0: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Gak tau akhir tahun ini. Kalau gak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
1: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan-ketemuan ya.
0: Oh yoi dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
0: Belum
1: ya?
0: Video lirik
1: udah ada.
0: Sengaja untuk kayak gue gak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
0: Ya betul.
1: Okay. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
0: Hits Record
1: ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh sosial media ya pastinya kalau emang relate. Terutama lagunya kan ini Bener-bener ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. pesan mungkin buat buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan?
0: Apa ya?
1: Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
0: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
1: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
0: sama
1: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Ketemu lagi bareng sama Cakra Temu Pro 2 setelah tadi selama 1 jam ditemenin di RRI Pro 2 Jakarta. Karena ini ada music live chat seperti biasa ya Temu Pro 2 tadi barengan sama Ola Elanor di Pro 2 RRI Jakarta. Sekarang di jam 9 tepat nih Temu Pro 2 balik lagi ke Pro 2 RRI dan Pasar. Temu Pro 2 dibarengin sama Cakra dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti. Suara Cakra bakal mengudara buat nemenin kamu di malam Sabtu ini. Dan seperti biasa ya Temu Pro 2, kalau misalnya hari Jumat nih, kita bakal ngebahas soal zodiak barengan sama Cakra. Sekarang hari ini bakal ngebahas zodiak beberapa jam ke depan. Dan buat kamu Temu Pro 2 yang mau dibacain zodiaknya, boleh nanti WhatsApp aja ke nomornya RRI Pro 2 dan Pasar seperti biasa di 0896203910 VN ya Temu Pro 2, atau bisa juga Temu Pro 2 buat DM ke sosial medianya RRI Pro 2 dan Pasar. Di Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada. Hari ini enggak bakal ngebahas ramalan zodiak Temu Pro 2. Cakra bakal melipir sedikit Temu Pro 2. Nanti ngebahas soal zodiak-zodiak yang seperti biasa Temu Pro 2. Ini Cakra hari ini bakal ngebahas zodiak yang gampang bersosialita. Bersosialisasi. Kenapa bersosialita? Ya maksudnya zodiak yang suka ngobrol, suka nongkrong. Nanti Cakra bacain ada apa aja nih Temu Pro 2. Tapi buat kamu yang mau dibacain ramalan zodiak untuk hari esok di hari Sabtu Temu Pro 2 tanggal 1 Agustus deh. Udah bulan Agustus aja besok. 1 Agustus 2026 boleh banget langsung WhatsApp aja ke nomornya RRI Pro 2 dan Pasar. Kayak gitu ya Temu Pro 2. Jadi hari ini, malam ini, seru-seruan bareng sama Cakra. Welcome to the show. You are listening RRI Pro 2 dan Pasar.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati malah jadi status palsu. So, ini dia status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.

Barengan sama Cakra tuh berdua ngomongin soal zodiak yang paling suka nongkrong tuh berdua. Karena enggak semua zodiak kayak tuh berdua itu suka ngobrol ataupun suka nongkrong tuh berdua. Kadang ada yang kalau misalnya baru diajak, baru nongkrong gitu tuh berdua, atau emang orangnya rumahan aja gitu tuh berdua. Tapi ada juga zodiak yang emang demen banget nongkrong. Kalau sehari enggak nongkrong tuh kayaknya kakinya patah gitu. Nggak ya temen berdua. Jadi ada beberapa zodiak yang emang hobi banget nongkrong temen berdua. Jadi ini Cakra bakal ngasih tahu kamu temen berdua, siapa tahu kamu adalah salah satu di antaranya.

Yang pertama ada zodiak Gemini temu perdua di urutan pertama, jadi zodiak yang paling suka nongkrong temu perdua. Karena Gemini ini dikenal sebagai zodiak yang aktif dan cepat bosan kalau misalnya nggak ada kegiatan yang menarik temu perdua. Oleh karena itu, untuk mengatasi rasa bosan ini temu perdua dan mencari kegiatan yang menarik, dipilihlah salah satunya adalah kegiatan nongkrong temu perdua. Jadi kalau misalnya Gemini ini ngerasa bosan gitu temu perdua, orang-orang yang berzodiak Gemini ini temu perdua akan membuka daftar kontak gitu ya temu perdua, atau buka WA terus langsung cari nih chat siapa yang mau diajak nongkrong malam ini. Mulai dari ajakan makan malam dadakan sampai jalan-jalan ke acara lokal, Gemini ini selalu punya ide-ide seru buat nongkrong temu perdua. Jadi gak heran ya temu perdua, coba absen temen kamu temu perdua yang berzodiak Gemini, apakah seperti yang Cakra bilang temu perdua suka ngajakin nongkrong ataupun suka nongkrong walaupun gak sama kamu? Yeah.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila. Kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar semua terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Tom Pro 2 dan masih ngasih kamu tahu Tom Pro 2 kalau misalnya ada beberapa zodiak nih Tom Pro 2 yang suka banget nongkrong Tom Pro 2. Tapi ada juga zodiak yang emang sukanya di rumah gitu. Jadi anak nolep gitu. Anak nolep enggak tuh? Ya Tom Pro 2 tadi Cakra udah nyebutin satu ya, Tom Pro 2 yaitu zodiak Gemini. Ini menjadi peringkat pertama atau urutan teratas zodiak yang paling suka nongkrong Tom Pro 2. Selain Gemini ada Virgo Tom Pro 2 di urutan kedua yang jadi zodiak paling suka nongkrong Tom Pro 2.

Jadi nomor 2 dilansir dari Well and Good. Nomor 2 ada seorang astrolog yaitu Stephanie Iris Weiss. Ini menjelaskan bahwa Virgo ini adalah tipe teman yang terorganisir atau nomor 2 dan juga perhatian terhadap detail. Mereka itu enggak suka ngajak enggak cuma suka ngajak nongkrong nomor 2 tapi juga memastikan semua rencana itu berjalan dengan rapih dan juga jelas nomor 2. Mulai dari lokasinya di mana, waktunya kapan sampai dress code yang dipakai buat nongkrong apa itu direncanakan semua sama Virgo itu nomor 2. Jadi Virgo itu juga selalu update dengan kegiatan ataupun acara menarik di sekitar zodiak Virgo itu nomor 2. Misalnya ada konser apa gitu, ikut konser ini yuk, nonton konser ini yuk gitu, atau ada kegiatan baca buku nih gitu yang bisa dihadirin sama kita-kita generasi muda gitu nomor 2. Itu bisa diatur sama Virgo menjadi agenda hangout bareng sama teman-teman circle-nya Virgo itu nomor 2. Jadi bisa dibilang teman kamu tuh nomor 2 yang berzodiak Virgo ataupun kamu sendiri yang berzodiak Virgo adalah orang yang emang suka nongkrong tapi dengan kejelasan gitu nomor 2. Kadang ada juga teman yang suka nongkrong tapi yang mendadak gitu bisa langsung, tapi Virgo ini kayaknya adalah teman yang enggak mau di PHP-in gitu nomor 2. Adalah orang yang enggak mau di PHP-in sama teman. Jadi harus jelas dulu nih, tempatnya di mana, waktunya kapan, dress code-nya pun harus dipikirin sama zodiak yang satu ini.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

0: Dek, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu.

0: Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
1: Ih, mau dek nih loh.
0: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

Selain Gemini juga Virgo tuh nomor 2. Ada satu zodiak lagi yang suka nongkrong gitu nomor 2, atau zodiak yang paling seneng nongkrong. Yaitu di urutan ketiga ada Capricorn tuh nomor 2. Ini menjadi salah satu zodiak juga yang suka nongkrong tuh nomor 2. Begitupun Cakra merasakan itu karena Cakra adalah berzodiak Capricorn tuh nomor 2. Cakra emang suka nongkrong sih kebetulan ya. Tapi teman berdua tahu nggak sih kalau misalnya orang-orang yang berzodiak Capricorn ini nggak yang ngajak teman berdua, tapi mereka itu

atau orang-orang ini adalah nunggu diajak dulu temen berdua. Gak cuma bukan yang ayo nongkrong yuk, enggak, tapi kita yang kayak diajakin nongkrong sama mungkin Gemini ataupun Virgo gitu ya temen berdua. Si Capricorn ini cuma iya aja gitu diajakin nongkrong temen berdua. Tapi kalau misalnya udah di tongkrongan, si Capricorn ini enggak cuma yang diem-diem aja, tapi juga memberikan topik obrolan gitu ya temen berdua. Yang penting di tongkrongan itu ngobrolnya ngalir mulu.

Jadi temu per dua hampir sama kayak Virgo. Jadi Capricorn ini nggak, walaupun dia cuma yang iya-iya aja, bukan orang yang ngajak gitu temu per dua. Tapi Capricorn ini sama kayak Virgo. Jadi kalau misalnya udah diajak nongkrong, Capricorn ini akan menentukan juga, memastikan juga di mana nongkrongnya, waktunya jam berapa, bahkan sampai dress code-nya juga apa ya, bakal dipikirin sama Capricorn. Jadi Capricorn ini karena punya jiwa kepemimpinan dan bisa diandalin dalam membuat agenda nomor 2, maka gak heran kalau misalnya Capricorn kalau diajakin nongkrong, sekalian ya tolong tentuin kita nongkrongnya di mana, minta tolong ya gitu, kita bikin acara yang have fun gitu, acara yang fun dengan dengan agenda yang tepat gitu, dan juga dress code-nya juga diatur gitu tuh nomor 2. Jadi kalau misalnya kamu tuh nomor 2 punya teman dari zodiak yang Cakra sebutin itu tuh nomor 2, entah Gemini, Virgo ataupun Capricorn, boleh banget kamu mention tuh nomor 2 sekaligus di record nih siaran ini tadi tuh nomor 2. Tapi ya udah kelewat sih, enggak apa-apa ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.
2: You're listening Prodo FM RRI Denpasar.

Udah di jam 10 temu per 2 itu artinya kamu dapat info penutup hari dari Cakra temu per 2. Jadi buat kamu yang mau mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi, cocok banget temu per 2 buat dengerin ini karena Cakra bakal bawain informasi-informasi yang bisa menambah wawasan kamu untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Ini yang satu ini temu per 2 buat kamu yang keseringan makan telur temu per 2. Emang sih telur ini adalah salah satu sumber protein yang emang cocok banget dikonsumsi kalau misalnya emang kamu memerlukan asupan protein yang banyak temu per 2. Tapi keseringan makan telur itu juga nggak baik untuk tubuh temu per 2 karena ada beberapa masalah kesehatan yang ditimbulkan dari keseringan makan telur temu per 2. Jadi temu per 2 menurut Chu ini merupakan sebuah meta analisis yang dirilis di tahun 2020 yang menggabungkan hasil 17 penelitian yang menemukan bahwa konsumsi 3 butir telur per hari temu per 2 atau setiap hari secara terus-menerus ini berkaitan dengan peningkatan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat temu per 2. Jadi kondisi ini bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, tapi walaupun kayak gitu temu per 2 enggak, bukan berarti semua orang harus membatasi konsumsi telur hanya satu butir per hari. Itu enggak ya temu per 2. Respon tubuh terhadap kolesterol berbeda setiap individu. Jadi temu per 2 walaupun kamu banyak makan telur gitu, tapi bukan berarti kamu aman dan apa ya, terhindar dari kolesterol jahat ini temu per 2. Harus hati-hati juga temu per 2. Buat orang dewasa temu per 2 yang sehat dengan kadar LDL atau kolesterol jahat di bawah 130 mg per DL temu per 2, ini konsumsi 3 sampai 4 butir telur per hari umumnya masih bisa ditoleransi. Tapi kalau misalnya kadar LDL-nya ini mendekati batas atas normal temu per 2, sebaiknya membatasi konsumsi sampai maksimal 2 butir telur per hari temu per 2. Dan juga ya temu per 2 perlu diperhatikan buat kamu temu per 2 untuk kalau misalnya menganggap telur coklat lebih bergizi, ini temu per 2 adalah salah satu kesalahan juga temu per 2. Nah menurut Chu, salah satu penelitian meta analisis ini temu per 2, warna cangkang telur lebih dipengaruhi oleh jenis ayam atau pakan yang dikonsumsi temu per 2. Jadi beberapa pakan itu memang mengandung beta karoten yang membuat warna cangkang menjadi lebih gelap. Tetapi temu per 2 hal tersebut hampir tidak memengaruhi kandungan gizi telur temu per 2. Jadi walaupun cangkangnya lebih gelap ataupun lebih terang, ini enggak mempengaruhi kandungan gizi telurnya temu per 2. Jangan terkecoh sama hal seperti ini.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melecehkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

Buat kamu tuh berdua yang susah tidur, kamu kayaknya perlu mengonsumsi makanan yang mengandung magnesium tuh berdua. Karena makanan-makanan yang mengandung magnesium ini bisa bikin kamu gampang tidurnya tuh berdua, enggak jadi susah tidur atau begadang lagi tuh berdua. Karena emang salah satu penyebab kita bisa tidur dengan tenang adalah dengan makan makanan yang mengandung zat magnesium tuh berdua. Jadi tuh berdua mikronutrien ya tuh berdua ini nggak kalah penting dengan makronutrien tuh berdua. Salah satunya yang perlu dipenuhi dalam asupan harian adalah magnesium tuh berdua. Jadi magnesium ini belakangan ini banyak banget dibicarain berkat kemampuannya untuk membuat kita tidur menjadi lebih lelap tuh berdua. Tapi tuh berdua sebenarnya peran magnesium itu nggak cuma itu tuh berdua. Magnesium ini juga berperan tuh berdua dalam pembentukan energi biar kamu tetap bisa aktif seharian tuh berdua. Nah kalau misalnya kamu ingin menambah asupan magnesium kamu tuh berdua biar tidur kamu menjadi lebih nyenyak, kamu bisa mengonsumsi yang pertama buah alpukat tuh berdua. Karena dalam satu buah alpukat ukuran sedang ini tuh berdua rata-rata mengandung 58 mg magnesium atau sekitar 14% dari kebutuhan magnesium harian tuh berdua. Selain magnesium tuh berdua, alpukat juga punya nutrisi lain seperti kalium, vitamin B dan juga vitamin K serta serat yang masih diperlukan dan penting untuk tubuh kamu tuh berdua. Gak cuma alpukat tapi juga ada kacang mete yang memiliki 83 mg magnesium dalam 28 gram kacang mete tuh berdua atau sekitar 20% dari kebutuhan harian. Nah, mengonsumsi rutin kacang-kacangan ini tuh berdua juga memastikan kecukupan kebutuhan serat kamu ini tetap terjaga tuh berdua untuk mengontrol gula darah dan juga kolesterol kamu. Selain kacang mete dan juga alpukat, kamu bisa mengonsumsi tahu tuh berdua yang mana dalam 100 gram tahu ini mengandung sekitar 35 mg magnesium. Selain itu ada juga pisang tuh berdua yang mengandung 37 mg magnesium dalam satu buah pisang berukuran besar. Jadi ingat ya teman berdua, kalau misalnya kamu susah tidur, bisa banget kamu mengonsumsi makanan-makanan yang Cakra sebutin tadi karena emang mengandung magnesium yang bisa membantu kamu teman berdua untuk menjaga tidur kamu lebih nyenyak dan juga biar nggak susah tidur lagi teman berdua. Kita beranjak ke WhatsApp teman berdua, sudah ada yang request dari Lara Purnamasari yang hari ini nge-request lagunya favorit nih seperti biasa, Live It Up dari Nicky Jam feat Will Smith and Era East Trevi. Jadi buat Lara Purnamasari udah masuk di playlist nih lagunya Cakra puterin sekarang juga.

0: gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan raja laut selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dan

Masih barengan sama Cakra Temu Per 2 dan masih di era-era Per 2 dan pasar pastinya. Tadi sempat kejeda sedikit ya Temu Per 2 karena ada gangguan teknis nih Temu Per 2. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tapi sekarang balik lagi barengan sama Cakra dan semoga nggak ada gangguan teknis lagi nih Temu Per 2. Cakra masih bawain kamu Temu Per 2 info penutup hari pada hari ini Temu Per 2 sampai nanti kurang lebih di jam 11 malam. Jadi buat kamu yang mau mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat, cocok banget buat dengerin ini Temu Per 2. Yang satu ini Cakra mau ngasih tahu kamu ada beberapa kebiasaan yang harus kamu hindari Temu Per 2 karena secara nggak sadar ini bisa merusak kesehatan hati kamu Temu Per 2. Apakah itu? Nih Cakra kasih tahu Temu Per 2. Yang pertama Temu Per 2 di urutan pertama dan ini pasti harus kamu hindari adalah mengonsumsi alkohol yang berlebihan Temu Per 2. Jadi mengonsumsi alkohol secara berlebihan ini adalah penyebab utama Temu Per 2 kerusakan hati. Kebiasaan ini Temu Per 2 itu bisa memicu penumpukan lemak, peradangan sampai terbentuknya jaringan parut yang mengganggu fungsi hati secara permanen. Gak cuma mengonsumsi alkohol secara berlebihan Temu Per 2, pola makan yang gak sehat itu juga menyumbang peran Temu Per 2 dalam merusak kesehatan hati kamu Temu Per 2. Jadi Temu Per 2 makan tinggi gula, terus juga lemak jenuh dan juga makanan olahan itu bisa meningkatkan resiko perlemakan hati Temu Per 2. Terutama kalau misalnya disertai kelebihan berat badan ataupun diabetes tipe 2. Serem banget ya Temu Per 2. Gak stop sampai situ Temu Per 2, tapi mengonsumsi obat atau suplemen sembarangan ini juga berdampak pada kerusakan kesehatan hati kamu Temu Per 2. Jadi penggunaan obat atau suplemen yang tidak mengikuti dosis yang dianjurkan dokter Temu Per 2 ini bisa membebani kerja hati Temu Per 2. Beberapa jenis obat itu bahkan bisa menyebabkan kerusakan hati apabila dikonsumsi secara berlebihan atau jangka panjang Temu Per 2. Dan yang terakhir adalah yang harus dihindari banget adalah kurang bergerak Temu Per 2. Jadi walaupun simpel Temu Per 2 tapi kurang gerak ini Temu Per 2 juga mempengaruhi kesehatan hati kamu Temu Per 2. Jadi kalau misalnya minim aktivitas fisik ini bisa meningkatkan risiko obesitas dan juga resistensi insulin. Dua faktor yang berkaitan erat dengan penyakit hati berlemak. Biar kamu nggak kayak gini Temu Per 2, maksudnya biar kamu tetap hidup panjang gitu Temu Per 2 dan juga menghindari kerusakan hati. Lebih baik kamu banyak gerak Temu Per 2 dan juga menghindari apa yang Cakra kasih tahu tadi Temu Per 2.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan

Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton. Itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih

Udah 50 menit lepas dari jam 10:02 itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih teman perdua yang sudah mendengarkan RRI Perdua dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran. Akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar Cakra Yanuar bertugas pamit. Selamat malam teman perdua, sampai bertemu esok hari teman perdua di jam yang sama. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye.

0: Fakta Loh.
1: Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri."

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.
2: Oh no.
3: Teman terbaik.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Kuman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

102 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyhur sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni museum pengobatan tradisional,

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos de

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Dimenjelaskan dari kawasan Metropolis, Heuruk 70 Denpasar. Morning, morning, temu Bro 2 and welcome August. Wow, amazing. Hari ini sudah terhitung tanggal 1 Agustus ya, temu Bro 2. Oh my God. But anyway, ada aku Mita Ulandari yang menemani hari pertama kamu di bulan Agustus. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Pernah gak sih kamu kayak masuk bulan baru tapi ternyata hari pertama adalah hari Senin? Itu kayak blessings enggak iya? Enggak apa-apa ya, teman Bro 2. Oke, teman Bro 2, selama sejam ke depan aku bakal kasih info cuaca dan juga lalu lintas di Kota Denpasar. Aku yakin teman Bro 2 di hari Sabtu yang cerah ini, kamu pasti sudah ada agenda ya, mau kemana, mau ngapain, sama siapa. Belengkap banget ya Mita nanyanya. Anyway, teman Bro 2, buat kamu juga yang demen banget dengerin siaran kita, kamu bisa langsung ke website kita aja di rri.co.id or even more better, kamu bisa langsung download aplikasi RRI Digital, teman Pro 2.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu teman Pro 2 yang hari ini akan berkegiatan ya ke luar ruangan, sudah pasti kita bakal ngasih info dulu seputaran cuaca yang ada di Bali, teman Pro 2 ya. Oke, kita starting point dari Bali bagian barat ya, alias di Jembrana, teman Pro 2. Untuk di hari ini cuacanya oke ya, cenderung cerah, teman Pro 2. Oke, baik. Secara terus juga kita beralih lagi ke Tabanan sama juga nih. Tapi ada potensi hujan ringan nih kalau di Tabanan. Sedangkan kalau Badung cerah lagi ya. Gianyar balik lagi ada potensi hujan. Sedangkan Kelungkung, Bangli, nah ini 50-50 ya, mereka berdua ini cerah berawan. But still ada potensi untuk hujan juga, teman Pro 2 ya. Sedangkan untuk Karangasem, Buleleng dan Kota Denpasar cerah terang benderang seperti masa depan kita. Amin ya. Untuk suhu udara sendiri, teman Pro 2, yang paling-paling rendah itu daerah Bangli sama Karangasem di 19 derajat Celsius. Benar-benar ngebuat menggigil, teman Pro 2 ya. I mean, aku kan tinggal di Denpasar ya, teman Pro 2. Ini suhunya aja cuman 20 something lah ya, aku ingat tadi pagi waktu aku bangun subuh, teman Pro 2 ya. Itu aja aku udah menggigil keinginan, apalagi kayak mendapatkan di 19 derajat. Gak kebayang itu seperti nugget yang di freezer membeku ya, teman Pro 2. Oke, untuk suhu tertinggi sih di 30 derajat Celsius. Kalau dibilang panas, ya panas, cuman bukan typically yang kering banget, teman Pro 2, karena kita kan hidupnya di negara tropis dan sangat humid, lembab juga. Kalaupun panas, bersyukurlah kamu, badan kamu ngobios ya, kita keringetan. Tidak seperti teman-teman kita yang di benua Amerika begitu ya. Jadi sekalinya mereka masuk ke musim panas, aduh kering banget ya, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 gak apa-apa ya, terlepas apapun cuacanya di Indonesia, kita masih bersyukur banget ada sinar matahari yang terus menyinari ya negara kita. Setiap hari pasti ada matahari, teman Pro 2, pun kalau hujan begitu ya. Dan sampai kemarin yang di tahun lalu itu ada hujan besar-besaran. But still kita masih bisa yang okay, cukup hidup normal lah ya, bukan yang sampai betul-betul survive kayak gitu. Enggak ya, teman Pro 2, kita memang patut bersyukur tinggal di dekat garis katulistiwa tuh, big itu di kota Pontianaknya banget sih ya, titik nol banget itu kebus banget ya, panas banget di sana, teman Pro 2. Oke, buat teman Pro 2 hari ini akan berkegiatan ya, jangan lupa juga untuk dipakai sunscreennya. Jangan lupa juga untuk stay hydrated ya, karena kita nggak tahu juga nih, walaupun sekarang seharusnya ya udah musim kemarau, tapi tetap nih aku merasa dingin-dingin manja gitu ya. Jadi ya anggap saja pancaroba ya, teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk diminum vitamin kamu, teman Pro 2.

0: Tahukah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Minta Wulandari. Kalau tadi cuaca udah, sekarang aku bakal ngasih info seputaran lalu lintas yang ada di Kota Denpasar Tempat Pro 2 ya. Oke, kita starting point dari Jalan Hayamuruk Tempat Pro 2 ya. As usual, Jalan Hayamuruk ini jarang sih ya ada macet-macetnya Tempat Pro 2. Kecuali kemarin ya waktu PKB ya, karena kita tahu nih di sepanjang Jalan Hayamuruk pastinya akan dipakai parkir begitu ya sama orang-orang yang akan datang ke PKB. Cuman karena PKB udah kelar, jadi ya udah aja lempeng aja gitu ya di Jalan Hayamuruk. Tapi Tempat Pro 2 ada memang berapa titik begitu ya. Gak pagi, gak siang, sore, malam pasti rame aja. Contoh di Jalan Hang Tuah, apalagi di pertigaannya yang akan mengarah ke Pantai Sanur Tempat Pro 2, itu pagi hari ini terpantau ada titik-titik merah ya Tempat Pro 2. Artinya apa, Miska? Iya, padat ya lalinnya hari ini. Sama juga kalau kita mengarah ke utara lagi di perempatan Padanggalak, Waribang, terus juga Simpang Sanur, Simpang Tohpati pun juga sama Tempat Pro 2 ya. Ada merah-merahnya nih, padat banget ya Tempat Pro 2. Aku juga zuzur heran begitu ya, di antara segitu luasnya ruas jalan begitu ya, di Simpang Sanur, Simpang Tohpati terus mengarah ke bypass, pasti daerah ini kayak macet begitu ya. Kalau bilang macet banget, enggak sih ya. Lebih kepadat begitu ya Tempat Pro 2. Pun juga sama nih kalau kita ke utara lagi. Nah, di perempatan WR Supratman, Gatsu Timur, dan akan mengarah kemana ini? Oke, WR Supratman juga sih ya ini jatuhnya ya Tempat Pro 2. Sama, ini kalau pagi hari kelihatan trafiknya cukup padat ya. Apalagi Tempat Pro 2 kalau misalkan kamu udah khatam nih dengan gerah Pergatsuan Duniawi ya, Gatsu Timur ya, terus kita mengarah lagi Gatsu Tengah, Gatsu Barat ya, sama aja Tempat Pro 2 ini gak pagi, siang, sore, malam pasti terpantau padat. Kalau misalnya kamu buka map tuh kayak gitu ya, gak apa-apa Tempat Pro 2 ini karena memang kita tahu ya ruas jalan Gatsu kan lebar, luas. Artinya apa, Miska? Iya, ini jalan utama untuk menghubungkan antara Kota Denpasar dengan kabupaten lain yang ada di Bali, Tempat Pro 2. Jadi memang make sure kamu harus nge-spare waktu lebih sih kalau memang kamu akan melewati dunia Gatsu ini. Dunia Gatsu gak tuh? Ruas jalan Gatsu ya, Tempat Pro 2. Pun juga Tempat Pro 2 ada memang lagi beberapa titik contoh ya, daerah Padang Sambian.

volume kendaraan, teman Pro 2. Tapi yang jelas, teman Pro 2, kemanapun kamu akan melaju ya, jangan lupa hati-hati di jalan. Yang paling penting adalah dokumen pentingnya selalu dibawa, KTP, SIM, STNK kamu, teman Pro 2.

Anak IPRO 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Segitu dulu informasi cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota Denpasar, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, sebentar lagi aku bakal ngebahas satu topik yang tentunya sangat relate dengan kehidupan kita. Buat kamu yang kepo, di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Tidak demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini, di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar, teman Pro 2. Ada yang ngerasa gak sih? Kayak baru kemarin aja kita bilang, tahun ini mau produktif begitu ya. Tapi lo, udah masuk Agustus aja begitu ya teman Pro 2. Serius deh, kayak kita tuh bertanya-tanya ya, siapa yang nyolong 7 bulan kemarin? Cepat banget udah bulan ke-8, which is bulan Agustus ya. Tapi emang ya, setiap masuk bulan baru, tidak hanya bulan Agustus aja, bulan apapun itu, selalu ada vibe yang berbeda. Rasanya kayak kita mendapatkan kesempatan untuk memencet tombol refresh, begitu ya. Kita ngulang lagi dari awal, yang kemarin gagal bangun pagi, hari ini bilang, oke deh Agustus, kita mulai dari nol ya. Ya, kayak isi BBM aja di SPBU. Yang kemarin boros, sekarang langsung buka aplikasi untuk mengatur keuangan begitu ya. Ya walaupun isinya masih bikin nangis sih, puyung gitu ya. Kita orang Bali bilangnya puyung, puyung sing misi apa, gak isi apa-apa begitu ya. Dan pagi ini aku pengen ngobrol deh sama teman Pro 2. Kalau buat kamu, hal yang paling kamu tunggu waktu masuk bulan baru itu apa sih? Gajian kah? Libur? Atau chat dari dia yang katanya, ya deh nanti aku kabarin gimana kelanjutan hubungan kita. Kalau yang terakhir sih semoga bukan Agustus tahun depan ya baru direspon. Bercanda ya teman Pro 2. Anyway, kita bakal ngebahas topik ini sampai nanti jam 9 pagi. So make sure jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoskop oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau aku sih orangnya jujur ya, teman Pro 2. Masuk tanggal 1 yang paling ditunggu ya notifikasi DM banking kamu, begitu ya. Tapi sebenarnya teman Pro 2, ini lucu juga nih kalau aku ingat-ingat begitu ya kebiasaan kita semua, apalagi aku juga sebelum gajian kita tuh hematnya luar biasa ya. Kopi, aduh kopi sebisa mungkin kita buat sendiri teman Pro 2. Bawa bekal begitu ya. Tapi begitu entu saldo masuk ya ada centing begitu ya. Oke, saatnya self reward. Padahal ya, kalau kita ngobrolin self reward terus aku inget juga apa yang sudah aku lakukan kemarin, itu rasanya menambah dosa ya, bukan menambah kebahagiaan. Karena kalau kita ngobrolin self reward, waduh itu enggak cuma satu ya. Sepatu check out. Skincare, check out. Makanan viral, check out. 3 hari kemudian, kok saldo aku tinggal segini ya. Makanya ada istilah gaji cuma numpang lewat. Datangnya sebentar, perginya cepet banget, teman Pro 2.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Ada satu kebiasaan yang hampir dilakukan semua orang di awal bulan. Buka kalender, tapi bukan lihat tanggal ulang tahun temennya ya. Atau mungkin ngecek primbon, atau ngecek hari ini hoki apa enggaknya. Tapi yang dicari malah, loh ini tanggal merahnya mana ini ya? Serius deh ya, teman-teman Pro 2. Begitu kita melihat ada libur nasional atau long weekend, beuh, mata tuh langsung cedang ya. Mood kita langsung naik ya. Padahal mungkin liburnya masih 2 minggu lagi, 3 minggu lagi di akhir bulan begitu. Ya, namanya juga bahagia duluan teman-teman Pro 2 ya. Dan ternyata itu normal. Karena memang otak kita seneng nih kalau punya sesuatu yang paling kita tunggu. Makanya, kadang ngebuat kita semangat kerja itu bukan karena kerjaannya, tapi karena tahu habis itu bakalan libur. Ya enggak sih, teman Pro 2?

0: remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

Thank you teman produk, masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ini adalah kelakuan teman aku teman Pro 2. Mereka itu selalu punya energi untuk ngebuat playlist baru setiap penyambut bulan yang baru. Ini gak habis zikir teman Pro 2 ya. Karena kata mereka, entah kenapa ya lagu yang sama tiap didengerin per bulan begitu ya. Itu kayak kok rasanya gini-gini aja ya. Ya mungkin ada juga yang berpikiran kalau ya aku harusnya punya satu playlist aja biar aku dengerin sampai berapa tahun lagi begitu ya teman Pro 2. Biasanya juga awal bulan pasti banyak musisi yang ngerilis lagu baru begitu ya. Bahkan sosial media kita, timeline kita langsung penuh sama ya updatean dari artis ini begitu ya. Sudah merilis lagu ini, album ini, sekian track segala macam bla bla bla bla bla begitu ya. Terus ujung-ujungnya udah kita putar sampai hafal, habis itu bosan, terus putar lagi. Nah, itu kebiasaan orang pada umumnya. Tapi teman aku berbeza, malah kayak berbanding terbalik begitu ya teman Pro 2. Pokoknya harus ada tuh mereka mengupdate playlist mereka, or even mereka buat playlist baru teman Pro 2.

0: Freestyle. Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.